0: Hello, la kut. La tiap aku tengah suka semana kulang mengenalam tilu si. Ulu me pingat si ulang me tilu ku July 8, 2026. Sebab aku khati yang alis sana be epic jam kajok tilu ku. Ila ke teman ni nubu jayu kulu ten nak kalau ni. Ipa sangat suka kulu kulu lelau tu kitu elok jawab alu ulu ni. Kesian ulu me nubu tersemai jayu kulu ten nama mereka itu kesi lalu ken dalam nak puju kulu aku ni ken dalam ni langgat si orang me. Nuna kulu putar. Tema salung maksari aku memat si lalu kumi nangga amat tamak letong. Ilak enge tengah sudah rapi kesi mana ya ni moras dengan ini tu tuh kain nanti alam itu luta. Tapi mana nak buat tengah ikut mana pilih ila isu malu di unik tapi kini saya dijawab memang kalau ni tu sakit tak sih mata. Dan angin juga yang tertunggu lagi yang anu nak buat tengah ikut ni pahang ngata mas semua misal tu sampai kini aku tigo. Amal lebih balik sekarang ujian tanya. Atano kat 7:30 mita na kay sa aloto inyo titut ang malokal lo natin yung nangyaril lo ni. Tema kakasaw yak ko nila kanutuin na aloto ko sa kain nakatilang ato sa kain na pato nila na masangit dunik kanutuin at tiyang la tema jiliw ko sa mga yung kalilaw sa mga matapikan sa ili jawab yung kanayak tiyuyok tana. Ogelut tu minyak nak tahu lo nikin nut ila tapi kan itu kan ayat tu ni tak ada kan makan nangit tu lagi ko kasih mam okal di lau memat ila teh me lau ngit tu ko kau selalu tidur teh me tu minyak ngin nak kasih mam mata kisi ani dah nato pangat okas ila nuna putung ngawi kuni ngatuk tak kuat aku ane bila sama kata tu itu mas mengen nama ngse nama ngicuting gijau yun itu sakat terimat mana tu sakai nalar lawan.
1: Dunga sa cherry pal igalar mo si bulag mi kay unikaron na kwe kanoit tuni kadi majuti halaw mangat NTI ko amalo anya hak nang itu de risiko.
2: Dan Mr. Amal Tumilia kita makati gila wakin teman kalau ni. So kan ma atau saya akan nak mali kami so akti nak iman nak tu sakti tahu waktu ni nak mangit unik pilu waktu tak kuno ane bila petunut tu yang mewingin nut mana pilu waktu ni kalau ni temen ni kalau kita kata gila mali lawa kita nak minister jangan Brewster Tumilia tu. Tukisi ya, sekarang kalau pilih kesemang mengada tak kurang aneh bila waktu nampil waktu mik aneh bila waktu so kan aksi aku pisin nangilan isomara pisin nangilan tiba mina ayur apa leh jutu mik ikut tak cia hamat bila waktu mik tu yang mungkin nyut ubarun ni ina tukai temak ku temang waktu ikut tak waktu keluar temang orang kata kisah ni temak ku pilih ketan bila waktu mik tu yang mungkin mengaktu aku tin amal tu sayin makua inuk tu kau yang mesti ramat amal itu yang tiang lo cik teman ni orang tu sakol yang pergi tu pergi lo tak pilih waktu mana yang kerong ni tanah kata kata gaya mana lawak tu jangan pun tu minister yang anak tu zaman
1: kisu va akan gili aku tahu nak pat inun no anja bilak si masuk
2: teman na solo ubin nak hati ingin nak teman na aksuaro isimaro tiga jawab teman pilih waktu mereka inung itu nun. Amaru kami sudah said ikhlas yang mereka punya. Tu yang mungkin me, awi nak tinggi tahun. Akhir waktu kita kata ko awi nak tinggi tahun. So kami pilih kerja yang betul, pilih kerja struktur lah. Una tu saya kangen nak, aku ngilir aku tu tak kaya rumah teman pilih waktu me. Tu yang mungkin mau aku pin, inuk titok tu me tu saya kangen mat. Aman nama ngit lagi mat. Amaru temak ko aku tu waktu, mitak pilih waktu. Inuk titok. Ilangit kanayak semayu koran, tukis semayu tigur lip. Kisane kanayak tut amsung ilamat. Ilah tu sama semangat tigur temak kopi kata aku tin iksibatu nak tomat nak komen ikhaya kaka kalau. Taman itu saksi mal tigur tigur tak kuyak tu lama tapi kau tu yang mebung mul. Amar tak nak kama ingat okal nak tigur dulu. Tena suruh lo ikhaya lebih kusak kita lo tena. Tapi kena kanayak unyak tong perti tau loktong
1: tena urilum ni kartau lokto
2: ak tan so lumit tapi mai klakne iksiwa tu inakne o khala tu min khakin khwa tu inakne o pai kayo akne tena no kartu tau sma loktong tan ta pa kuti la mai ko so lo tip volok tu inakne tip volok na kartau yo tekan ne khdo pemi taman lego kuma koyo loktong kisale iman la qawis mangittu temne lakilo mangal temne sorlo sakya to ngil tilu temne la rek temne lo to ino mi khalo lo be khalo on ngi mata kisene taman ne ujri yo simang mi yok na mari yo katang ni tamakko pilu waktu mi pi katan so kai ma tamakko kamayin sorlo khalo to security guards inuk takayang mata temne ninga lo sorlo temi pak stepi ko ngol tilu nga kai ka uti la mata la kuti iksibati nakto dan nero nang itto atalan nga kalukya kiswa kya iksibakto dan pila rin nasukto so tamak ko inuk tamak ko piso ko nang itto na doktor tatu iksibak ako ulit ko
1: kaya ito ako
2: po kasuk tanga nako ko mo ubay kayo ka pila rin itya dan ojo kilo ala ako akaritiyang ilo mo tayo na mamela ko na doktor ako bigila ako iksibakto yun nang itto kayo kasurokan ilago pin lang na ako maiman na liyo tinuro ko ubay kayo ka ako ni tamak ko ang tinlogit akong ilo ko tin eh to kasi naktok tamak ko ikalayak tin ubay na katingin itabon amasun ningin nyo ikalayak sukto ko na magayaw katangin tun ama to kasi natyaktok so lupi katangol to ni na magayaw katangin tun tukla ako yung wakso nilon din ubalon din naman na ukapilag yung wakso ni ataw siya ako nilasin taman na ayong naktualuman. Ito kasi matyakta ka taman na. Taman na ikaw aktilugo, tamak ko ha, ito sa aya kang itilugin. Inong na kanayakta kang itilugin, taman na sakin niyo sa tuwin naman. Ako ang ilo ko tit, tamak ko, ito kasi mayaw yun, kamatin nun. Ang mga kodyaro ka nilo, kadima katigit lito ko tayo ng minister, itong ilero. Takitamago tak ko ha, upagtawa ka lang sa katang na yakto, kawisak tao rating. Ito yung may bein. Ang mga taman ito ang ito kalong ni. Udya kasi mayaw ito, kang itinang may. So tarung khalna na naktut kan film about pilak to make ku don ne ku eksa ku don ne aku ne ro takat ta so mata mitap me u bolo ne o takai la ro lak se ta so ta no kart ta te mai na sila mo pinjut ke lu u bolo na kan se pinjut ke lu u na to ke se mang eta to ke se ta ro to ku te kan kan se na me ti yo me be 20 ne i lo san ne a tu na ta rasio am na ro na ngit to ta ko ke sokta yo ga matin non so ka ma 20 ta ko ti yong bi book ta so yong mata man da aswin na kart ta so yong mata a dokta yong ka lart lwin a ke sokta yo na lang itong ko jo sma yo ta ma 3000 a ka go a dokta so ko man ta man na ka lart lwin ko jo rong ma yo so lo ka ka ne ma ko ni o da ke ne a ko bin ti yong mi bi ta no ka lo pi yo na ta hin a yo yo na tu tin a ma ta ko ik doos ik dat je nacht tot in zo zei nee Arabin, maar na een jaar Arabin na keer dat we nooit zo je nacht doen. De man toch is helemaal jong in man, in ongenoeg, ilang in nul. De man neemt niemand, de man toch is lauwt die ook het maar tien luiden, men is toch het maar tien luiden doen. Zo nu toch zou maar dit niet de man na pim maar een jaar erik, pilo achter me met tapping nee. De ook zo het jacht me, in ook dit ook me. Over een dag qua pie katal, ik zag het dat doen. Mitapin mitya magdotik solo iman na inuktitok tumisak kaya kintilitik magdotik solo alawa mo matayam na isyong mata matayam na tiyaktaw piyaya ka raman takwa inuktitok tum ang may kayo tiyaklo ni takwa tikipalle yun
1: taman na nutangong ima ako ni aro to sa katak si masogo ako ang ngiliw ko daw katak yung ni tamatang binni sumalikya ngay piu sigara simang itu saka summa tu sain nak kita tamachu tamakkun
2: taman nela tu sak tu sa sain nak palo ulak se go imanna opak to tema jo ko jo ka taksima la ta ulumi mo tikilu ilanga go kal nok to bigilu ago nang kita kalu bon kisiande inu ki gartu igatta ki gartu ni tindot ka ma bok kisiande katakati kitya mari pok do tikota imanna ya kal mat ulumi mo tu sa matyang na mata ka ma bot pilu waktu mental minister amal tu sama di tekat tang yang dah semaya ingin tak ketemu ya katingit tema tu mengam pilu kerja semang itu kalau tema nalar nang itu kisah ni sak kepel dia ni unuk siwal dah man nama ni dia waktu akau ni dia waktu unuk siwal dah matap tema ni dengan kanotor itu kesiannya ramad. Dan akit ya semaya ramad. Pilih waktu mereka orang kau tidur. Aksor tidur itu. Annya bilah semaya timur mukut aksor tidur itu. Ia juga tiada ramad.
1: Pilih waktu mereka Annya bilah ingin nak tak mata ilangi. Isuma lun nak tak tu cahu zohau silane awal lahasin mizuan. Ia bilah gaya lahasin mizuan. Han on idlek fikir kuma fikir tak kau isu malu dihaktoe.
2: Idlek begini maya kereta kau kepesung idlek idlek kat tiar lutek. Kalau idlek tahu lutek ubarin nak kalau idlek si mita kau ye lutek. Okak lutek idlek lutek idlek biksau ye lut. Kau mak buat idlek biksain. Amal utama kau ini kerja kat ini idlek biksain.
1: Apa kau di cakap ni? Kau masih ini kau si cakap ni kau fikir.
2: Tema okak kau di lungatan minister kerja kat. Ya, nak tahu nang itu, amal akhir saya kata kita juga kau mahu, tapi nanti mana itu. Nak
1: kumengasi pa?
2: Nak kumeng?
0: Dan apa ingat? Nono betul ngaji kuningat untuk saya ke nanti sejuri sakit juga apa sahun nalar mago. Nak kumeng pa? Kanur lesu mabi sejuri sakit ada sinik. Kanu tuin na lumi na tu san nakatelang kagasa yu ti guta ko sa kain nakatelok tunilo tana ka kangito ko kala bigi ko nami yasi kanu tuin na taman na tamma tapu yung misanut ko sa katuwa ko si 1-888-896-3135 amay kalunit ko kala ko si 979-6101 I like man the people there to so well ne alo me matakisi ani July 14 ula kata kono no put impact review board katima yingit kaga sa ya ko katima titila mata ila takusa ko tigilo si zoom in zoom ku na kata yo kaga sa ya ko takusa ko tigilo di katima katigisi ugalo lang me mata teme la tweet wamit kikita na sa kingo yung amalilogo one may pigilak katawa ko matuan ako si July 14 ulangin ni nga ni kao yige ako natiak to si tamak ko kanuluyat misanot kanoy pala mga kanok pipali kanakon na kakisua kaya kanakon na kagmakuluyat misanut katimalangat tapi katawa ko man ako sa itong nasa dito wala kibusi amatok ukiulin ni 5 mo 16 mo so ko sinikinilang may mata tako sa Lovinic Arctic Ventures at diliok tayo katakayak tunik tako ilin niya kaya kanila may matay mga okay saan ko lakad ano ka ilin niya kaya palya yun utak palya yun at ano ka ni ka niwe sa kaya ito na kaya tema wajilaw to katako dito ako sa katunga sinik tako July 15 ko lang hindi nga ni tap kawigi ako na tiyang mayo sa katunga si pakatawa ko na ko siyo man ni jaya mito sa akin na tayo